0: kwach ribinak arech kiwak kishilitak kumal. Wejeri kibano mankota utohbalil ukashel ruk riitat chikak. Shahek urik aretakchi kayari simpuak marakake hachi chubishik chikwach ribinak. Hachakik ban patakrik olmal chamal e patakribe ri ewinak che kep kipalak. Rumal charek kah nim ke elwi kumal ribinak. Kasih kimbih chiwech ri e areri shkamtak ri utohbalil kumal. Ek uri at aretakchi kayahun puak. Mareta magri umo shakab rikupan ri awikyakab. Shakheri kuri, ri asipanik, pa awalkil kkanahkanok, eriatat chekril ri awalkil, kutsalihna ukashel weri chawech. Ri isha retakchi, kishchawruk ri Dios, mipan iwech, hachakikban riwinak chekep takkipalah. Kkachikwech kechawruk ri Dios, paritak kolbal chamal, epatakri kayimal arech kkaki iletak kumal riwinak. Kasih kimbih chiwech, ri e areri shkamtah ri utohbalil kumal. Eguri at, aretakchi kachawruk ri Dios, hatpaha, chatsapih ri uchiha, e chachawruk ri atat chekochila pa awalkil. Eri atat chekril ri awalkil, kutsalih na ukashel weri chawech. Pari chawemruk ri Dios, michololeh si balakzih, hachakik manri manhunamta kakohonik kuk. Rukri kewalwotik, kikchomach cheketat beshik. Mi mani wech e hachari e are, rumal cheri itat kasih ret amchik ri rahawshik chiwech, arechi mahok kitzonok chrech. Ri ish heri ba chishchawruk ri Dios. Katat, ri atkochikah, tioshlach ri abi, chpetok ri awahawibal, chmantahok ri awahonik heri choriulew jehas chikah. Chaya abba ri kawakuk ya chkech rech wehunk ihri. Chasa chabari kamak. Heri, hacha ursa chikri kimak, kapmanom ri uh, rikori kimak kuk. Maya bech kech che kukkah pari mak. Kateguri, chuhato o pari ukabri tzel. Heri, wekisach kimak ish ri winak shogoheri tat chikah kusach ri imak ish. Katekut, weman kisach ta kimak ri ish ri winak shogoheri tat chikah man kusach ta ri imak ish. Aretakchi kishmewah ri ish mi mano che kibison ipalah. Heri hacha kikmano ri winak che kep kipalah. Kibisonik arech utz ke ili kumal ri winak rumal che kemewahik. Kasih kimbih chiwech. Ri e are shkamtah ri utoh balil kumal. Ri at aretakchi katmewahik are chakok irisah ri aholom e chachaha ri awach. Arech ri winak man ketamahtah che katmewahik. Arech areri atat chekochi la pari awalkil, kilowik ekutsalih naweri ukashel chawech. Mimulih ik inomal waral chuachuleu. Hawi gene kwa wiri ishut, e hawi kowiri ush. E hawi geri elak omap kikkotu lokri ushe ekekelak ahri hastak. Are utsi mulih ik inomal chikah. Hela mankotari ishut kewa ik erik ush. Manekota e elak omap che kikotu lokushe. Kateguri kke elak ahri hastak. Rumal che hawihe kowiri akinomal, shoguhe chilari kowiri awanima. Riukantir le amakil ari awokoch. We usri awokoch, ronohe le amakil kanikovik. Katekut we yawap ri awokoch, ronohe ri le amakil kopa ekumal. We ekumri chek kowawuk, si balahun ekumri kolik. Makota hunk kowinik ke upatanik ekep ahawib. On titikri kuna chrech hun ekulo okehri ri hunchik. On kuyuka marib ri chrih ri hun ekretzalah huachri ri hunchik. Ri ish man kishkowin tak ki patanik ri Dios eripuak. Ri in kimbih chiwech. Mi mayri wa pari kaslemal. Eshokohe mi mayri iwatsiak rech ibaqil. Laman areta nim ubanik ri kaslemal chuachri iwa. Eri ibaqil chuwach ri iwatsiak. Chiwilampe ritakchikop rech ri uwakah. Mankota ke tikoanahik, mankota ke hachanik, e mankota kikkol patak kuha. Eri tat chikah ke utsuku. La manareta kunim ibanik ri ish chuwach ri eare. Hachin hun chiwach ri ish, wekrak kowinik kutikshna apanok huwi hun ik cheri ukaslemal. Echiri iwatsiak, hasru malech kishoman chrech. Chivlampe has kikiyik risak kutsehek ocho ori uleu. manke kostar e manke batzantaj. Katekut riin kimirchiwech, che mineri Salomón. Rukro noheli ni malahtakuk irishkohik, mashukoh tahun atziak heri hasri atziak kechri takkutzihri. Weri Dios kuyari atziakri, chrechri kayes cheko uchanim chori uleu, kategori chwekko chipari ak, la manareta nim chinari utsalahtak hastak kuban chiwechri ish, ishwinak chesha hubik ikohonik kolik, mamayong ikush emibih, has kakatih nari uch, has kakakumuh nari uch, has katsiak kakakoh nari uch, arewa we hastakri kemayong ruk liman hunam takakohonik kuk. Ritachka retamchik cheri ish rahawshik weri chiwech. Arena be chitsukuhri rahayubal eri usukil, eronohel weri shakuts akat chiukokri kia chiwech. Mamayowik uishruk ripetinak chwek, richwek kumayrib ri, chuhunal kikori ri laalal.
1: Mateo, capítulo 7.
0: Mi man katoxi harech makmanta katoxi piwiri ish. Rumalche rugri katoxi kibano kman katoxi piwiri ish. E rugri hun etabal kishetanikri ish kishetashikna. Hascheri at. Are kawili kimpari uwa ochri awachalal. E man kawil tari temchek opari awa ochri at. On hasu bishik kabir chrechri awachalal. Chaya akan be chwechri in arech kimesahri kimpari awa och. Kateguri. Ori tempare avocochri at? Keba palahri at? Arena bechave sahri tem copare avococh? Categori, chanimri, catcaica rech cabezahri kim copari uvocochri aguachalal. Mi yari tios la tacastach ketchri hetak zi. Mi kiakubiri chuchatik takabach ketchri ak. Weneki kishak albech? Categori chichanim chik kikisutir kim chivir e kishkich akapir canri ish. Chitayehun hasach, ekiatah nachiwech, chistukunok, ek onakiriko, chishkorkotok, ek haknari uchi hachiwach, rumalche hachin kutayir, kuk amna, hachin ktsukunik, kurikna, hachin korkotik, haknari uchi hachiwach, hachin hunchiwech riish, cheriukohol kutahu kashlangwach rech, ekuyahun abach rech, on wekutahun karch rech, ekuyahun kumas rech, Weri ishche ishitzel takwinak. Iwet amu ya ik ustak hastak chkechri e iwal kwal. Aresi blachnim chinak uri ri ustak hastak kuyari tatshel kochikah. Chkechri ketow chrech. Herinak ut ronohel ri hastak che kiwak kikman ri winak chiwech. Shukuhe chibana bari ish chkechri e are. Arewari tiyoshlahuh eri ek ashal utzihri dios. Arechi shokok pari lats uchiha. Rumalche ni malahu wachri uchiha, e jamalik ri beche kukamu bi pari tzakabal ib, e si balahek ike be pawehun beri. Katekut si balah latz uchiha, e nitzlah uwachri beche kukamu bi pari kaslemal, e manek itari winak kerikow we beri. Che itzilah ri esal takki wachri ikashalutzihri dios, che kepe iwuk ri ish jehas echih. Katekut chikipamulok e itzel takiok. Rumal riki wachinikri eare riish kichop naki wach. Lakchup puch uwa chuwach rikish, on lakchup puch wikosh chuwach rikish. Herinak ut, ri utzche kuya utztaku wach. Katek ut ri tselche kuya itzeltaku wach. Hun utzche mankkovintah kuya itzeltaku wach. Tek ut hun itzelche mankkovintah kuya utztaku wach. Ronohelche che mankuyata utztaku wach, kchoyik eke kiaku bipari aq. Shahik uri, rumal ri kiwachinik, ri ish kichop kiwach ri eare. Man eare tari kikbih, ahawshel ahawshel. Ri kiokna pari rahaybal rikah. Eare kiokik ri kikban ri urayibal ri nutat chikah. Si balahik iri kikbih na chwech pari hunk ihri. Ahawshel ahawshel. Laman pari abitah ri atshkak ashih ri utzihri dios. Laman pari abitah shakak yak ubiri e itzel. Laman pari abitak syakapan si balak ima yibal takhastak. Kategori, cicanim ri kinyaw bisik ciki wach. Mangkota humul ri in sing wetamahi wach. Nakhe syubich wach isbanal tak itzel. Herinak ut, rihunce kutawit sih kimbih in ri, Eku kaslemah pari u kaslemal, herina kuri, hachari hun nim retam alachi, cheshu yakri rachoch pa wiri abah. Shperi hab, shminikri ni malah ha, shmiririkri ni malah kiakir, eshuch ikmih we hunhari, eman stakta, rumalre che tzakom puwi abah. Kategori, hachin hun che kuta we tzir kim ihinri, eman ku kaslemah ta pari u kaslemal, Heri hachari hunchu hachiche shuyakri rachoch chori sanyib. Shperi hap, shminikri ni malaha, shmiririkri ni malah kiaqiq, shuchikmih we hunhari, es tzakubik, es chachiri hari.
1: Kategori aretak chiri Jesus kuk isu bishik we tzikri, rewinak si palah kikyaw ih ri ukutunik. Romalche ketehonik heri hacha hunachi, chek o reklen, Emanjetaj ejecharie kitzi banelab. Mateo, capítulo 8. Aretakchi kishuli ulok chori huyub, si balakwitak kikiternebeg bi riare. Katekuri, kekepukuk ruk riare, hunachi chetahan kikiri utsumal, komeh rip chuwach, ekubir chirech.
2: Ahaushel, wekawak at katkowinikwa kinachokchop egriin.
1: Riare, Kulik riu kap kuchapo kokri are ekubir chirech.
0: In kinwah, chat chachobe hokma.
1: Katekuri, chishakbi chokchok shkanakan riu tsumal. Eri Jesus kubir chirech.
0: Nkoma bihwi weri. Are hat hakutu awib chuwachri chuchkahau. Echat suhuhri junta baltokom jehas shtakan kan ri Moises. Are chare hun utskut balch kuachri e are.
1: Are takchi okem kopom pari Kafarnaum kakepukok rukre are kung kamalpe chikech o kalisholtato chekubir chirech.
3: Ahaushel rinu pataninel kaminako bakil tutsulik choha esiblah koshom golek.
1: Kubikri are chirech.
0: Kinbena che ukunashik.
1: Rikamalpe kubir chirech.
3: Mantakal tachuech arech katok pari wachoch. Shakruk huntzih chabih Kutsirri rinupatan ninel. Inche makota hunnim gaklem, katekuri ke intak rienutakon, kimbih cherech hun, hat eriare kebek, kimbih cherech hunchek, chatpetok ekpetek, ekimbih cherech rinutakon, chabanaweri ekubano.
1: Aretak chiri Jesus kutawe tsihri, kamayawek cherech, ekubih chikech riwinak che kikiternebeh riare.
0: Kasir kimbih chiwech, Manuri komtari in pare Israel, hun kohonik he haswe hun kohonik ri. Heneri, ri in kimbih chiwech, che si balahek ike pena ulok pari ral balqih, e pari ukah balqih, kateguri, ke kiksoklech kibri, che wa im rugri Abraham, ri Isaac, eri Jaco, para rahi balrikah. Eguri eral kwalri ahawibal, ke kiakubiri pari ekum, chilari ri okeh eri kuchuchem wareyah.
1: Kategori kubir chirech ri kamalpe.
0: Hat, chmantajok chavech jehas ri akohonik.
1: Kategori parejon kajbal ri utschik ri ahpataninel. Kok pari rechoch ri simon, ekril ri chichu uji ri simon, chakajanak pari chat, rumal chek ojun sipalak ak chirich. Kuchapokok ri ukap, ekel ubiri ak chirich. Kawalajek, ekok che upatanishik ri are. Aretakchi kakakubi uwech rikih kikamulok cherech riare si palahi winak cheko eitzel kuk. Shakrul kuntzih kiukakubi ri eitzel. Ekiukunah konohel ri eyawabib. Arech kastih kabantah ri utzih ri Isaías ri kashal utzih ri Dios.
4: Riare ashukam ri tukar lah kabakil ishrekah ri tak kayabil.
1: Aretakchi ri Jesus kriloche shaklawi sutim rih kumal ri winak. Katakanik arech kekash chakap chik chirech richo. Kategori hunaktsib kekip kok ruk ekubih chirech.
5: Akhtih, inkat internebeh shak pahawihek olbel kat bewine ariat.
1: Te Jesus kubih chirech.
0: Retakyak kori olbal ki warbal. Richikop re uwakak kori takkisok. Eguri ukohol yachi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
1: Hunchik chikech ri eutikoshel kubih chirech.
6: Na bena chaya abe chwech arech kin muku na kanok rinutat.
1: katek utri Jesús kubir chirech.
0: China ternebeh katek uri chaya mech kechri ekem naqib kekimukri ekekam naqib.
1: Chanim kakan parihun hukub ekik ternebeh ubiri e uti hoshelab. Katek uri chichakte chanim kubal katek rib ripolo. Kokriuket parihukub katek ut warnakri are. Ri eare kekabukok rukche ukasushik ekikbih chirech.
4: Chuha kolo ahau tahinko kamik.
1: Kubir chikech.
0: Suche kishi bihiwib, ishwinakche shahubik ikohonik.
1: Shakbik kawalakik kuyahyatehri kyakik eripolo. Ek kahuwechri kyakik eripolo. Ekuri riachihab ri maybal kekanak rukweri ekikbih.
4: Hachinko wawi areri. Chishakukheri kyakik eripolo kenimanchrech.
1: Aretak chikopan chakapchik parikitinamidri gadarenos kielolok chuchiri tak kihulri kabnaqib ekep winakche echapom rumalri tsel kepeulokche ukulashik riare sipalakik ashtak chuh ri eare che rumalneri mankotahun kakachawik kakash pawehumberi echanim kikrakakeh kichi
6: Sukawach kichri uug atikahulri dios Lashat peor alri Arech kawalisah kashkaj aritakti ahak kupan rikir
1: Ekwa panchila humulah hupuk tak ak Chetahen ke wakato panak Kategori ri eitzel kiktachirech ri Jesus
6: Wil at kuhaki akubil uch Chohataka wipawe hupuk akri
0: Hish
1: Kchari are chikech. Shas chanim ke elulok ekyok paritakri ak. Kategori konohelri hupuk ak kikyakubir kip chori huyuk pariha echila shekamwin. Ri eah yukab kikishibir kip ekenyuma hubik kekibir paritinimit ronohel wehestakri shokohe rihastak shbantak kuk riwinak che echapam rumal ri itzel. Kategori chichanim konohelri siwan tinimit ke elolok che ukulashik ri Jesus e aretakchi kikilo kikitatokop chirech arech ke elolok parikitinimit. Mateo capítulo 9 Kaan parihun hukub kakash chakab kategori kapre pariutinimit. Shas chanim kakamobi chirech hun cherinak ubakila chi kakhinak cho hun chat. Ri Jesus kril ri kikohonik ri e are kategori kubir chirech ri cherinak ubakila chi.
0: Mukman ke makuesh walqual ksachita hikre khata qamak
1: kategori chichanim khun e axtiwanelab kikichomag
7: we khunri tahin kubiri tsel taqtih chrechri dios
1: te jesus retamri kichomabal kategori kubir
0: sucheche itsel kichoman pari wanima suri man kasto bishik ksachita hri amak on chatwali hok e chatbinok Arechi wetamach cheri ukohol ri achik kowin chi usachik ri makah chi wachuleu.
1: Kubir cherech ri cherina kubakila chi.
0: Chatwali hok, chakama bile achat echat chori awachoch.
1: Ri are kawalachik ekbe chori rochoch. Riwinak aretak chi kikil weri kikishibir kip enim kikil wiri dios rumal che uyaom wehun kowinem ri chikech riwinak. Aretakchi elem chik kubanri Jesus chila kerir hunachi. Chetuyul chori mesha cherech tokbal tak alkabal. Riare Mateo riubi, kategori kubik cherech.
0: China ternebe hubiri in.
1: Kualik hubiri are ekateri ubi chirik. Aretakchi riare kochori mesha paharuk ni Mateo. Sipalakiki eah toknilab, eah makib. Kyopan chori mesha kukri Jesus eri eutihoshelab. Aretak chiri e fariseo kikilweri kikibir chikechri eutihoshelab.
8: Suche kuwari iwahaw kukri ah tokinelab eri ah makip.
1: Katekut aretak chikutari are kubir.
0: Riwinak che utski wach ekolik man rahawshikta ah kunanel chkech. Are rahawshik chkechri eyawabib. Hish ehi wetamahri ubishkilweri. Arekin wahri sach malmak, manareta kin wahri ta maltoko. Herinak utman impetinak ta che kisikishikre e suk takwinak, are impetinak chech kisikishikre e ahmakib.
1: Chichanim ri e utiokoshelab rishwan kikipukok ruk ekikbih chirech.
2: Sucheche eri fariseo koh mehuajik, kategori re eatihoshelab at manke mehuajtaj.
1: Re Jesús kubih chikech.
0: La kuya ok ke ok ikri rech ilrich apala aretakchi kori arekuk, kpena kuri rinikah tokih chirich apala ktokish na ubichi kishol, katekut kasarechi kuri ke mehuajik. Mankota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun el atsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik ribri ekuni marisa riri tek. Shogohe mankota hun winak kukol rik ak amaha pak el tak tsum ukol bal. Rumal chiri el tak u tsum ukol bal kupok isa ribri. Ktish tahri ri amaha ek tser tahri ri tak tsum ukol bal. Herinak ut. Kol rik ak amaha pak ak tak tsum u kolbal, echi ekebri, utsri, mankota hun kuban kash.
1: Are tak chitahin kubir wiri chikech, huwinak chenim uban tahik pari at baltir, kekebukok ruk, kumehrib chowachri Jesus, ekubir.
5: Rinum al kateri shkamik, hakohonak utri ak pui, katekuri kasina kuri.
1: Kuwale hubiri Jesus, Ekuten nabeh ubik, shokhe rie uti khushelab, kik ter nabeh ubi riare. Katekuri, hunishak che chikablahu hunapulok tahin kutsaku gikel, chiri hulok, kikip luk riare, ikuchapukok riuchi riretsiak, rumalche kuchomak pa rechwi.
9: Rukin chapukok riretsiak, kinutsirwa.
1: Kusutir ripi Jesus cherilik riare, ekubir chirech.
0: Muman kebakush numi al. Ari rakohonik shat kolobri at.
1: Kategori chishakbi kikoltakri yushok. Ari takchi koponcho rachochri hunachi chenimu bantakik parik at baltsik. Kerilori kebanowri su eriminakche ek ashkobinak. Re Jesus kubik.
0: Chishel ulok. Ri aliman kaminakta. Ri are shagwarinak.
1: Kategori kiktseh huwachri are. Ari takchi ke e setahu biri winak. Kokbi riare. Kuchapukok riali cheri ukap kategori riare kwalahik. Ekebeu tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiternevehbi ekep mojib, ekikirakakeh kichi.
9: Chelaku jubik chkechri uk ukohol ri David.
1: Aretakchi kioponchoha, rie mojib kikibukok ruk. Kategori kubihri Jesus chikech.
0: La kish kohonik che kinkowin chrech ubanikweri.
9: Kuch kohonik ahawshel.
1: Kechach rech. Chanim kuchapukokri ki wuoch ekubih.
0: Chmantahok ba iwugri ish. Hechasri kohonik.
1: Kategori kuchakripri ki wuoch. Chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
0: Chibana che mankota hun kretamahweri.
1: Kategut ri eare aretak chike elubik. Kikiau bishik weri paranohel ri tinimit. Aretakchi elemna kikman ri eare, kikamulok chirech hunmemachi chechapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel, kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
2: Mankota hun rilomo wach par Israel, hun has wach hacha weri.
1: Kategut ri fariseo kikibih.
8: Rumal de kinimar de itzel, kia ukia kubir de itzel.
1: Re Jesús, kabe paranohel rialak taktinimit, e parinim taktinimit. Ketejon patakri kolbal chabal, kuya wishikri utzalak kakrtsir, rechri ahawibal, e kukunak ronohel takyabil, e ronohel kosham. Are takchi keriloche ke mululik riwinak, ke lukush chikech. Rumalche ke mayowik, e kosinak, e hechachir che mankota kahyuk. Chanim kubir chikechri eu tihoshelab.
0: Kosi balah anarinak triko, kategori man ekitare ahchakim ekolik. Chitaba tokop chrechri rahaw ruleu, arech keutak ahchakim pari ruleu.
1: Mateo, capítulo 10. Kiosikihri ekablohuh, kuyari kominem chikech pakiwi ri eitzel tak ushlabal. Arech kikikiakubik, kikikuna ronohel yabin, Eronohel Koshom. Rikibi ri ekablohuhe takonelab areweri. Naberi Simón rikibish Pedro Cherech. Eri rachalala Trish. Ri Santiago ukohol ri Zebedeo. Eri rachalal Juan. Rialip eri Bartolomé, Rimash eri Matei che ahtok inel, ri Santiago ukohol ri Alfeo eri Tadeo, ri Simón che Celotes eri Judas Iscariote, ri Are che kuhachnari Jesús. Ri Jesús ki utakubi we kablojohri rukwe taktzihri.
0: Mishbe pare kiberi kohun vichik ki kohonik e mishok pa hun kitinamit ri eak Samaria. Arechi suku ma ubik kukri esa chenak takchih eko pari rachoch ri Israel. Pari bechi ya ubishik che si balah nakakchik kowiri rahaybal rikah. Che ikunah ri eyawabib, chi ya ahun kak aslemal chikech ri ekaminak takwinak, chi chachobeh ri kitzumal ri tahin kakiri kitzumal. Chi kiaka ubiri e itzel. Ri ish, shayiko chimweri, Shokuhe chi aba he has hun sipanik. Mikamu mik anipuak, sakipuak, onri alaktak puak, chutsam ipas. Shok mikamu bi ikoshtar rechri ibe. Shok mikamu bi e halbal, makepta iwatsiak, ishahab, ichimi. Ri achak, kuchakri uwa. Retak chi kishopan pahun nim tinimit, on pahun alak tinimit, chi tsukuh hachin hun utswinak. Kategori chishkanak pari rachoch. Chik ate arechi kishel chi ubik. Chi ya ahun rutsil wachare takchi kishok pari ha. We e uts we hun ha kolmalri kopan rinimalak iwutsil pa kiwiri e are. We man e uts rinimalak utsil ko iwut katsalek nari piwi. E we man kota hun kishkulanik ektowri itzik. Chishel ubik pa we hun ha kolmalri on pa we hun tin mitri. Kategori chitota kan ripoklah ko chirih ri wakan. Kasih kimbih chiwech. Pari uqih ri katoqtsih. Shahubik ri ri kashkolil. Chech ri Sodoma e ri Gomorra chuwach ri kashkolil chech ri hunti nimit ri. Herinak ut ri in kishentak bi ri ish hachachih chikishol ri ayok. Kasnim iwaeta mabalba chikolok. Jehas ri jetak kumats ekas chikohi ma ri utsiliwuk jehas ri tak palomash. Kas chikolo iwip chikiwach ri winak. Rumalche kishkehach nari ish chkech ri ebanal atoqtsik. Kategori kishkihich eh nari che asear patak ri kolbal chamal. Kishkik amna ubi chikwach ri ek atbaltsik e chikwach ri e ahawinel rumal wech ri in. Rechki yana ubi shikri tsik chikiwach ri e are. E chikwechre kohun chik kikohonik. Katekut, aretak chik kishkam na ubik, mitzuku has tzik kibik, on hasu bishik kibik, ki atah nari utz tzik chiwech pari hun kahmalri. Rumal che man ishtari, ri kishchawik, areri rushla bashel ri itatri, ri kchawna iwuk ri ish. Ri hun achalashik kuhash nari rachalal pari kamikal, eritat shel kuhash nari ralkwal ri, Kech ohin nari e alkwal shelab kukri enantat kategori ke kikamisah nari. Kategori konohel ri riwinak kishketzelah nari rumalin ubiri in. Katek ut hachin uts uchihik kukmano pari ukismalin rerek koltahna. We kishohitash pahun nim tinimit chishanimah ubi pahunchik. Ewe shokuhe kishoktash pawehunchikri chishanimah ubi pahun uroshchik. Kasih kimbih chiwech, che mahari kibimbeh ronohel takritin mit rech ri Israel arechik peri ukohol riachi. Ritihoshel manaretanim chuwach ri rahtih, eri pataninel manaretanim chuwach ri rahau. Kuban ri chrech ritihoshel, wejeri has ri rahtih, y kuban ri chrech ri pataninel, wejeri has ri rahau. Webim belsebul chrech ri rahau ha, Chinim china ubishikri chkechri e uwinak e kopaha. Mishibihibib chkechri e are. Mankota hun has uwache chukatal uwach kamikri che matk kalsishna. Mankota hun has uwach kamikri che awatalik che mank chob tahna. Ritzir che kimbih in chiwech pari ekum chibih ish pari usakil rik ih. Kategori ritzir che kitakok patakri ishikin Si balak chiya au bishik puwi ri shotalu lok. Mishibih hibib chkech ri kikamisah ri bakil, man kikowin tak ut kikamisah ri ushlabal. Arechi shibih hibib chech ri hun chek kowinik kusach ri ushlabal, eribakil parik akbal mes. La man ke kayista ke balak tak chikop reu uwakah rumal hun as, he bari makota hun chkech tzakulok choriulew we man retam taritat. Kateguriri ish shok eta matalik riraha balil riwi, mishibih ba iwi. Ri isha reni mi bantahik chikwech eke alak tak chikop reu uwakah. Hachin rikubih riutzil panuwiri in chikwach riwinak, Shokuheri in kimbihnari rutsilal riare chuwach rinutat chikah. Katekut, hachin kubih panuwiri in chikwach riwinak cheman kuchop tanuwach, shokuheri in kimbihnari chuwach rinutat chikah cheman kinchop tauwach. Michomach che in petinak arech kinulkoho rinni malahutsil chuwach riwachulew. Man in petinak ta arech kinulkoho rinni malahutsil, Are in petinak arech kinulkohori chich rech choh. Henak ut. Ri in petinak arech kchohin reachi rugri utat. Ri shok rugri unan. Eri alib bashel rugri eralib. Eri eukulech hujunal winak. E arenak uri re erachalal. Ri hun winak chare si balak kulok o ehri unan on ri utat chinwach ri in. Ma ustawuk. Ri hun winak chare si balak kulok o ehri ukohol on ri umyal chinwach ri in. Man ustawuk. Riareche man kruk ahtari uripbal eman keteri tachwig man ustawuk. Rihunche kurikanari ukaslemal, shasare kusashnari. Erihunche kutsaknari ukaslemal rumalwech in, shasare kurikanari. Rihunche kishukulahri ish inri kinukulah. Erihunche kinukulahri in are kukulahri hunche inutakomulokri in. Rihunche kukulahun ashelu tsihri dios rumalche ashelu tsihri dios. Kukam nari hun sipanik rech ashel utzihri Dios. Kategori rihun che kukulah hun suk lakwinak, rumal che suk lakwinak. Kukam nari hun sipanik che rech suk alakwinak. Rihun che kuyana hukup horon chrech hun, chkech wech utinri, rumal che tihoshel, hatsih kim ich chiwech, che man ksash tari, ri utoh balil chrech.
10: Mateo, capítulo 11. Kategori aretak chiri Jesús shuki subishik wetzir chikechri e kablohoh utihoshelab kebe ubi chila arech kuya a ubishik ritzir patakri kitinimit. Reshuan che pariche utom rakanil tzir puwi ritak ubanoh ri Cristo. Ke utakwi ejohun chikechri e utihoshelab arech kikibir chechri are.
11: La atri rikpetek on kakyeh nahunchik.
10: Ri Jesús kubir chikech.
0: Hish Ejibir chrech rishwan rikito erikibilo. Ri emoyib kok akibo och. Ke binikre etak mayib. Ritahin kere kitsumal chachoh ke kanahik. Kiktachikre esorib. Kohun kakikasemal re kamnakib. Eri utsalah kakzir kia ubishik chkechri emebaib. E utsrech rihunche man ktsakta rumal wechri in.
10: Aretak chi kebe ubi eare. Ri Jesús ketsehon puwi rishwan chikechri winak.
0: Ri ish hachin sheywila paritz inalikulew, lahun aksi lo minak rumal rikyakik. Generi, ri ish hachin sheywila, lahun achichi ukohom utzalatak ratziak. Hayi, ri enik achi kikkom utzalatak ratziak ikori parikachoch ri eahawinel. Heba, hachin sheywila, la sheywila hun kashelu tzihri Dios, Kimbir chiwech chehe nakut. Rihunri are nim chuwach rihun kashel utziri Dios. Rihunri are ri ritzibam chirich. Nutakom ubiri nutakon na be ubi chawach arech kusukumahri abe chawach. Kasih kimbir chiwech che makota hun chikshori ekalri ishokib. Che are nim ri ubantahik chuwach rishwan ri kasalha. Katek utri alah chutin parirahawibal rikah are nim ubantahik ri chuwach ri are. Chi patakri ukihu lok rishwan rikatena patakwe ih kamikri. Ri rahoibal rikah uk ashkolim richoh. Ek tokih ri achohab. Konohel bari ek ashal utzihri Dios. Shokoheri pishab. Chik atena ruk rishwan. Shki ashehri utzihri Dios. Ewe kiwah kikoh rin utzih. Rishwan areri Elias. Ri are chik hatzalehna ulok. Rihun chik o ishikin. Tutatabek ma'weri. Ruk hachin kin hunam tisahwi ve hun mayil ik sakri. Che uhalao mire e ak alap che etuyul pa kayibal kikrakakeh kichi chikbilkim ekikbih. Shkak ohomah risu chivech eman shishkhoutah. Shkak bishohun bisopalbish chivech eman shikista ikush. Rumal chepetinak rishwan cheriman kwatah eman kukumuntah kateguri kbishchrech kori itzel ushlabal ruk. Petinak ri ukohol riachi chekwa ik ek kumunik kateguri kbishchrech kolikle hunjir e hun kabarelalah winak. Kerachilahri e ahtok inelab eri e ahmaki winak. Eshban risukil chrech ri etamabal rumal ronohel rihetak uchak umanom.
10: Kategori chichanim ki ukiak sakrisah ritak tinimit khawi shiltak we sipalak kitak umayibal. Kategut mang shkikash tabari kikush.
0: Kash awech riat korasin. Kash awech riat Betsaida. Rumal chewet ashban paritiro on parisidon. Rimay baltak khastak cheshban waral. Uher tabari shkashtak rikikush chusheri manta atsiak e chusheri chah. Rumal kuri kimbih chiwech. Che pariuk ihriq atbalzir mangota hunni malak ashri chrechri tiro e chrechri sidon hachachi wechri ish egori at kafarnaum la sibalah katlot esh na chiparika chiparini malak siwan rikat qahnawi rumal che wetashban parisodoma ri mai baltak khastak cheshban warala ukri at konari ri ukaslemal shas uchanim ri kheri kim ichchi wech che pariuk ihri qatbal tsikh shak kolikri rikash kurikri sodoma chuwech rikash karikri at.
10: Patak riuk ihil ri, ri Jesus kubih.
0: Ri in katin tewchih nutat, rahaw kah rahaw ulew. Rumal jawan we hastakri chikwech riko ketamabal e chikwech rikino hinik. Kategori shak alisah chikwech ri ech utin. Henak ut nutat, hek uwa rikawah. Ronohel she atak chwech rumal ri nutat. Mangkota hun kchbow uwachri kohol shel, shuwiri tat shel. Mangkota hun kchbow uwachri tat shel, shuwiri kohol shel. Echachin ri krahri kohol shel kukalisak chuwach. Chisak hukri in, yunohel ri ish kosinak eri ish eitahinak. Eri in kinyana ri uts ushlanem chiwech. Chiwek ahri nuyunt ekas chichobow wukri in. Rumal chere in kinwone huip eko rutsil riwanima. Kategori kiri kanari ri hamaril rechri iwush lapmal. Henak ut chuchuh ri nuyuku emang kota ralal riwekan.
10: Kapitulo 12. Pajuntik sábado kakatan pajuntikombal triko. Ekuri e utihoshelap kenumek kategori kikimako kikipocho e kikitihori triko. Aretak chi ri e fariseo kikilweri kikibir chirech.
9: Ri e ati hoxelab kakipan hun hasuwach chemiyataltak kapan pari sábado.
10: Kategut ri Jesus kubir chikech.
0: Laman isikim tah ri hastak che shuban ri David aretak chi ishnumik ri are shokukheri erech il. Has rokik shubano pari rachoch ri Dios. E has utihik rehetak kashlangwa rech ri tabal tokop. Che man ya taltak kutihri are eri erachil. Che are shiwi ya talik iktihori echushka hawib. On la shok man isikim tari tiosh lahuk. Che parik ik sábado ri echushka hawib. Kike shalq atihri sábado pari rachochri Dios. E man kota hun kimak. Generi ri in kim bichchiwech. Che waral ri kok olik. Che are nim china chuwachri rachochri Dios. Weta i chopom ri ish ri ubishkal ri tzihri, ri in are kinwag ri sachbalmak, man areta kinwag ri tabaltokop chuwach. Man kibantak atok tzihri pa kiwi ri man kota hun kimak. Rumal chiru kohol ri achi are rahaw ri sábado.
10: Kbeo vi chila ekok parehun kolbal kichabal ri e are. Kategori ko chila hunachiche kamnak hunukap. Kategori ri e are kikikotuchi.
11: La yatalik kaban kunanik pariqih sábado
10: arech kuyao kikban qatoxtix puwi riare katekut kubix chikech
0: hachin chiwech ri ish chek oshaq hunuchix kategori we taktsaq ubi pa hunhul pa ix sábado la manchanim tax kresax kategori aresi balagnim ubantaxik hunwinaq chuwach hunchix shaxekuri yatalik ban riutsil pa sábado
10: ekubix chech riachi
0: charipi bale junakab.
10: Riare kuripo katekuri kekunatak ri junukab. Utsh kanahik kachari junchik. Aretakchi ke elubiri e fariseo ke chauche ke wich chirik riare. Arechare kekah ke kichupu wich riare. Aretakchi ri Jesus kretamah weri kebe ubinak chirech riechila. Sipalahi winak kikiternabe ubir iare katekuri konohelri eare kiokunah. Ketakan chikech chemangkota hunzir kikibih bui wedi. Arech kastir kabantari utsiri Isaías rikashal utsiri Dios.
4: Arewa wenu pataninel chehelik shingvilo riin. Rilok chnuwach chebenak riwanima ruk. Kinyana riwush labal bui riare katekuri kuyana obishik risukil. Chikesh rihetak amak. Mangchohi intari, shokmangura kakeh tauchiri, shokmangkota hunri kutana, riochabal patakrik ayibal. Mangkuwak ih tari, ripashinak ah, shokmangkuchuk tari, riuchamsi, cheshak kabakuwik, chik atena, kuk ambiri sukil, parich akanik. Pariubik kiyana wiri kayebal, rihetak amak.
10: Mubi chirech riare. Huminak che chupom rumal ri itzel riare moi emem. Katekuri kukunak riare shakheri rimem kichawchik eke kaichik. Konohel riwinak kikimayu wach weri ekikbih.
5: Lamaret kwa riukhol ri David we areri.
10: Katekuri aretakchi kikita weri rie fariseo kikibih.
7: We areri kiukyak rie itzel shui rumal ri Belzebul. Rika hawinel rie itzel.
10: Riare retamri kichumanik ekubir chikech.
0: Ronohel rahabibal chikchohin ukochech milak andrip kuk isri bri. Kategori mankota hun tin mit, mankota hun hak olibal, chikchohin kochech bil ak andrip, chik kanahna kanok. Wiri satanas kuk yakulokri satanas. Kchohin chrech chpil ak andrip, has rahabibal rik kanahna. Eri in ve rumal Belzebul kin kyakri eitzel, hachin rumal ke kikyaku lokri eiti hoshela, rumal kuri ishokonheri eare e atal tzir chivechri ish. Atekut, ve rumal rushlabal ri Dios, kin kyak in ri eitzel, sha opaninak chiri rahaibal ri Dios ibugri ish. On shokonhe, lak kovin hun achi kok pari rachoch hun chik, cheko uchokwa malahachi, kategori kukamu biri khastak rech we manarena be kuyut kan riare. Shahe guri kuya o chanim kukamu biri khastak rech pari rachoch riachi. Rihunche mankota wuk nukulel ri. Rihunche man kumulihtari u khastak wuk kusachri ri u khastak. Kategori kimbichchi wech ronohel mak e itzel chrihri Dios kkuitah nach kech riwinak. Kategutri itzel chrih ritios la huxla bashel mank kuitah tana. Erihunche kubihun itzel tzich chrih ri ukohol riachi kuitah na. Kategutri hunche kubih itzel tzich chrih ritios la huxla bashel mank kuitah tana pawe wachuleu ri. Eshokunhe parihunchik u wachuleu. Wekohun utzche utzri ri uwach. Wekohunche man utztah man utztari ri uwach. Riche etamatal uwach rumal riwach. Ish rihaal itzel kumatz. Hasu bishik hun utzik kibano, cheri ish ish itzel, rumal rech, rinohinak ri animach rech, areri rikubih ri chiach. Ri utzwinak, rugri utz khastak rech kukamubiri utz khastak rech. Eri itzel winak, rugri itzel khastak rech kukamubiri itzel khastak. Heri kimbih chiwech. Pari uq ihri qatbal tzik kman qatuk tzik buwi ronokheli tzel tzik chesh kibih ri winaq. Rumal rech, che rugri atzik kmanna utz qatuk tzik pawi. E rumal ri atzik kmanna itzel qatuk tzik pawi.
10: Kategori ehukhun chikechri eak tzibanilab eri e fariseo kikibih chirech.
11: Ahtik, ri uq qaq kaban khunkotabal arech kakilo.
10: Kubih chikech.
0: Itzel ihaal. Ahmakunel ihaal kuknikah eahauchik. Kkahun kutbal, kategori shuwiri ukutbali ashalutsir Dios, rihonas kianachkech. Rumal reche, hachash kohi kanok rihonas o shibkih, ewe shebakab, chupam rihunchikop rech ripolo, شکوخه خری ریو کخال ریچی که کخه اینا و شب قیخ و شب عقب چو شهری ولیو ریو ویناق ری نینیوه که و الاخناری پاری قطبال چیخ کوک و خون مایل قیخ ساقری کتگوری که بنا قطب چیخ پا کیوی رومال ری چری ایاره شکیکش کیکو شروک ری خوناس ایوارال ری کخون چه اره نیم چی نا و بانتخیک چوواش ری خوناس ری ایشوق را خوینل ری اوموش را البلقیخ کوالیخ ناری پاری قطبال چیخ کوک و ویناق ریچ و خون مایل قیخ ساقری کتگوری که بنا ری قطب چیخ پا کیوی رومال ری چری اره چی نخش پیوی چری او وچولیو چی اوتاییک ری رتمبال ری سالومون کتگوری ورال ری کولیک خون چه نیم چی نا چووچ ری سالومون اره تق چی ری چل وشلبال کلو بیرو خون ویناق کبه چه بینیم پا تق کشق چقیق تق او کولی بالو لیو ای کتسکوخ ری خاماریل کتگوت من کوریق تخ کتگوری کمیخ کین چالیخ و پاری وچوچ خوی شینلو لق اره چی کپا نیک ری را چوچ خمالیک چیک میسوم چیک ایسو گوبام چیک گلو ریقا کبک کچپا و وقو نیمق تقی چل اوشلابال چی نا چووچ ری اره کوکیک اک خقی رو خونوی نق کتگوری پاری اک اسبال ری خونا چی ری اره سی بلخ کاش چی نا کوریقو چووچ ری نبیا چی خیوانک ووا کوریقو و خون ای چلالاخ مایل اخساق ری
10: تخین کچاونا چکیچ ری ویناق اره تک چی ری اونان ایری رچلال کیو پن چیلا کتگوری ککاخ کچاو روک ری اره چیچ ری خون ویناق چه خیری کبیخ چیرچ ری خیسوس کبیخ
0: خچین ری نونان ای خچین ری ایوا چلال
10: کلیک ری وقب کیو کتوری او تیخو چلاب ای کبیخ
0: ای اره وا و ای نونان ایو ایوا چلال ری رومال ریچ چی ری خون چه کبان ری رخوانی کری نوتات چیکاخ Areri ri wachalal, ri wanap eri nunan.
10: Mateo capítulo 13. Poe hunk ikri ri Jesús ke lubi parihari, katekuri kutuyi chuchiri polo. Si palagwinak ke peruk riare, sharumal kuri kakancho hung huku e kutuyi ulok. Konohel riwinak e kokang chuchiri polo. Katekuri kitaktsik kubir chikech pataktsik obelil kubir.
0: Humul reacti con el shelubi che utikikri utikon. Aretakchi, shuhapihri iha, uhun stak chuchiribe. Kategori sheperi chikop, re uwakah, eskitihubik. Uhun iha chik, stak patakabah, hawichi mankota, wi si balahuleu. Maninakshk iulok rumalche mankota uleu. Kategut aretakchi, sheperi ih, shechaki harik. Irumal reche mankota ram shchaqi harik. Hohunchik shtaq patak ish. Shukunghe shkiyik ritak ish. Kategori shkihi isah ritak iha. Hohunchik shtaq pa utsulew. Ishuyari wach. Hunok al rumal hun. Oshkal rumal hunchik. Huina kalahuk rumal hunchik. Chuta ba wetzihri rihachin ko ushikin.
10: Ri ewo tihoshelab kikibokok ruk. Kategori kikibig chirech.
12: Hache patak huhun tzihobelil kat tzihon kuk.
10: Riare kubig chikech.
0: Chivech ri ish ya ompach obikri retambal rahay malrikah. Kategut chikech weminakri man ya omtah. Rumalre chiri hun cheko uhastak kya tahna chirech. Esi balak to tahna uhastakri. Kategori ri hun che man kota uhastak. Shukuheri koru kto ish no biri chrech. Rumal kuweri ri inkin tzihon ku patak tziho belil. Rumal che ke kaik e man ke kaitak. Kikto e man kiktatak. E shok man kikchoptak. He, gassihne che kuk e arek mantahik ri tzih shubih ri Isaías. Ri ish kitana, kategori man kichoptanari. Ri ish kiwilna, kategori man kiwiltanari. Rumal che si pohinak ri kanima we siwan tinimitri. Kitsapim ri kishikin ek yu bam ri ki wokoch. Arech man ke ka itaruk ri ki wokoch. Arech man kiktataruk ri kishikin. Arech man kikchopta pari kushla bal. Arech man ke tsalehtaruk ri dios. Arech man ke inkunakta ri e are. Kategori ri ish uts rech ri wokoch rumal reche ke kaik. Uts rech ri ishikin rumal reche ke tatmenik. qasih kim bih chiwech si balak eki ek ashalu sihr dios e eki esuk alak takwinak shkak wetashkilori khastak chekibiri ish emashkiltak shkak wetashkitori khastak chekitari ish emashkitatak ri ish chitat behmari hun utzihu belir ri ahtikonnel kulmatak ruk ri hun chekutari utzihri ahawibal kategori man kuchomta ubeal Kperi itzel chi ukami kubiri uhastak, cheshkitikitak pari ranima, we areri rishtikitak chuchiri be. Rishtikitak patakabak areri kutari tzik, kateguri chanim kukamruk kikotemal. Katekut mangkota ura parech wiri are, hun winak che mangkokta il, sharech kem oshib ik. We kpeh hunkash on kpeh okatanem rumal ritzik, chichanim ktsakik. Rishtzak parik ish arek shutari tzir, katekut ritak uchomabal ri wachulew eri rayibal chrech ripwak kuhik ihsah we tzihri, eman kuyata uwach. Erishtzak pa utzulew arek utari tzir e kuchob ubeal. We areri kuya uwach, hunok al rumal hun, hunoshk al rumal hun, hunchik huwinak lahuk.
10: Kubik chikech hun tzihubelil chek.
0: Rira hayuval rikah jehas hunachi cheshutik ri utsalajija pari ruleu. Kateguri, aretakchi tajin ke warri winak, shperi ukulel, shutikri itzel ayes, chushol ritriko. Kateguri ishbek. Aretakchi ishki ritriko, eshuyari uach, shokoje ishki yulok ritzel ayes. Ri eupata ninelab ri ahau, shebeki bih chrech. Ahau, la manshatik tane utsija pari awuleu, Kawihene shpewi ri etzeri hachek o chushol. Riare kubih chkech. Hun nukulel ri shuban waweri. Ri eak pataninelab shkibih chrech. Lakawak uchike kamicha. Hayi, kacha riare. Wene are takchi tahin kimich ri etzeri ha. Shokuhe kimich ubiri triko. Chia bechrech rech hunam kikiyik chikatena ri atoh. Aretakchi kopan riukihri atoh, kim ihri chkechri eah atoh, arena bechi atari itzel qayes, echi banatak hoitak chrech echi poroh. Eritriko chik ama ubi parin nukuha.
10: Kubik chikech, hun tzihobelil chek.
0: Rira hoibal rikah, jehas hunitz alajija, che shutik hunachi pari uleu. Katzihne, arinitz chuwach ronohelija. Katekut, Aretakchik kiyik arenim chuwach ronohel tikon ekuban hunche. Kategori richikop rech uwokah kepetik ekikban kisok chotak riokab.
10: Kubik chikech hun tzihubelil chek.
0: Rirahoybal rikah jehas riukush kashlangwa che shukoh hun ishok pa ushep pakbal rech kah. Kategori ronohel ksipo huwach.
10: Re Jesus pahuhun tak tzihubelil kubik ronohel weri chikech riwinak. Arech qatsikh kabantakh ri utsikh ri qashalutsikh ri dios
4: Riin ruk taqtikh belil kin khaqna ri nuchi kin yana bishik ri khastaq che awatalik chi are taqchi ishtikitakh ri wachuleu
10: kategori ki khoch kan ri winaq ekbechuha ri e uti khoshala ki qib ukoq ruk ri are ekikmir chirech
13: chamir chiqech ri ubishkil ri khun tikhobelil rech ri itsel qayes paritikombal
10: Riare kubir chikech.
0: Rihun chekutikri utziha ariru kohol riachi. Ritikombal areri wachuleu. Ri utziha eareri eralkual ri ahawibal. Ri tzel ayes eareri eralkual ri etzel. Rihun kulel chektikowik areri kashtok. Ri atok areri ukismalir ri wachuleu. Eri eak atok eareri eangelib. Jehazuk ami kubiri tzel ayes. Eka paroshik parik ak. Shokoje heri pariuk ismalir riwachuleu. Riuk ohol riachi, ki utakna ulok ri eangelib, che uk amiku bikronohel ri itzel hastak, ekonohel ri kikban ri itzel parira javibal, kateguri, ke kiaku biri parini malakak. Chilari ri okeh heri kuchuchem huareyak. Kateguri, ri esuk alak takwinak, ke chukchatik nari, ehe hastik, parira javibal ri kitat. Ri are, Cheko ushikin chutaba. Rira hoibal rikah jehas hun ni malak rikonik che aguatalik pa hunuleu. Kategori, kurika hun achi. Arechi kuriko, krawachi kan humul, erumalche si balak kikotik, kbechi ukayishi kronohelio hashtag. Kategori kulok ri hunuleuri. Rirahoibal rikaj, shokunje, jehas hun akkaiche kutsukuri uts, ekchupchatikalaktakabaj.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dic, que

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wemak kovinik, aretakchi nahnak ovi, ke otaku binik aj e opataninel ri, arech kiktari jamaril chrechri junchik. Shokoje herikut, shakhachinchi vechri ishe man kuyata kanokronoheli uhastak, mankovintak kokik nutihoshel in. Utsri atzam, katek utveri atzam ksachri utsayil, has katselinikri utsalihri utsayil, man ustari, we kokisash pari uleu. On parimes, nahkik yakub iwiri, rihunchek o ishikin rech ktat benik, chutat beh bawe tzihri.
2: Lucas capítulo 15. Konohelri each tok il puak, eri ach makib, kekibu kokruk arech kitata beh riare. Katek uriri e fariseo ri each ibanela, ke wishwatik kikibih.
3: Wehuna chiri, kiukulah riach makib katek uri kuakuk riare.
2: Katekuri kubich kech we hunzi hobelil ri.
1: Hachinchi vechri ischeve ek ohunok al uchih, kategori ksach hunch kech. La manke uyata kanogri humuch melech lahuch parits inalikuleu, arechk beche utsukushikri hunches sachik, chik atena kuri kulok. Aretakchi kuriko, kuya ulok chori uteleb rukki kotemal. Aretakchi ktsalih chorachoch, ki umulih konoheli erachil, shokoheri ukulha. Kategori kubirchkech chiskikot bawuk rumal recheri inshin rikri hun nuchirches sachik kimbirchivech cheshokujeheri koni malakikotemal chinachikah rumal shahun ahmak chikukeshukush chuwach humuch belehlahuk e utstakwinar cheman rahav shiktah kikkeshkikush on hachin hunishok chek olahuk upwak drakma kategori wekusach hun cheman kutsihtari ukantil. Kategori man kumestari rachoch. Tekuri masi balah kutsukuh tachik atena kuriko. Aretakchi kuriko. Ki umulihri rachil eri ukulha. Kategori kubirchkech. Chishkikot mawuk. Rumal reche shinrikri hunupuakche shinsacho. Rumal kuri kimbirchivech. Kalash riki kotemar chikiwachri e angel erechri dios. Rumal shahun ahmak chikukeshukush.
2: Shokuhe kubir.
1: Hunachi eko ke bukohol. Richakshel kubir chrechri utat. Tat, chay abma rinu hastak chesh ri in kolik. Kategori ritata kuhach ri uhastak. Richakshel kumol bi ronohel ri hastak rech. Ekbe ubik pahun nakti namit eman usta usachi kuban ri uhastak. Aretakchi sachitahi nakchi ronohel ri hastak rech rumal. Kpe hun wihal paweti nimitri. Kumahi hurakik kash. Beche upatanashik hunachi chek o paritinamitri, riare kutakubi patakri ruleu arech ki uyuku hetak ak. Riare krahweta kunohisa hupamru ritak om chekiktih ritak ak. Kategori mankota hun kia ov chrech riare. Kategori parechwi kuchomah pariranima. Ehoropaneri e upataninel rinutat chekosi balakiwa. Kategori ri in waral ri kinkamche numik. Riin kin wah kin walahu bik, kin benaruk rinu tat. Kategori kin bihnari chech. Tat, shin makun chuwach rikah echa wach riat. Kamikri man takalta chik chwih chekabih ak ohol chwech. Chabana ba chwech riin, in hunch kechri e apataninel. Kualahik, kelu bik, kbe ubi ruk ri utat. Aretakchi nak ovi, krilu loch ri utat. Krok ehu wach ri uk ohol. Kshak inik, kukiakrib chukul kategori si balak kukaluh. Ruk uhol kubih chrech. Tat, shin makun chuwach rikah echa wach riat. Kamikri mantakalta chwih kabih ak ohol chwech. Kategori, riutat kubih chkech ri eu pataninel. Aninak, chik ama ulok hun autzalah hatsiak e chikoho chrech riare. Chikoho hun mulqab chori uqab. Chikoho ushahab chrech ri rakan. Chikama ulok hunalah chong wakash, chich olo, chuhwok ba, chakabana ni makih. Rumalche wehun nuk ohol ri, kaminak, kategori shkastahulok. Riare sachinak, kategori shrikitahik chihumul. Kategori